0: 93,5 suara Kediri FM.
1: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
2: Bisa bantu saya nggak?
3: Kenapa saya?
2: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
4: Selamat malam, saya Sena.
2: Kamu tuh ngapain sih disini?
3: Mungkin ini yang namanya jodoh.
5: Itu pacar, Mbak.
2: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
1: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.
6: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
7: Teh siapa?
6: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
7: Walah, Ticus. Huh? Tuh, lihat.

0: Rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka. Apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
2: Seger! Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan sih bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.

0: Nanya tentang nanti.
1: Atau mau menurut tujuh jaya raga apa?

93,5 suara Kediri Inspirasi dan Kreasi. Selamat pagi segera semuanya, selamat bergabung mudara tentu bareng Dinda di sajian pagi tentunya. Ya terus Gamtri menemani kamu hingga pukul 9 pagi tentunya. Dan segera di pagi kali ini cerah banget ya. Apakah hati kamu juga cerah seperti cuaca hari ini? Semoga seperti itu. Dan untuk kamu yang bergabung, selamat bergabung mudara bareng-bareng ya. Jadi untuk kamu, mari kita nikmatin minggu pagi ya bersama Dinda tentunya. Dan yang sekarang untuk kamu yang lagi sibuk ya, entah lagi sibuk di dapur, lagi beres-beres ya, beres-beres rumah ya, apalagi ya biasa kan ada kerja bakti keluarga ya. Pokoknya sibuk aja hari minggu. Apapun yang belum dilakuin biasa di weekdays, nah itu akan dilakukan di weekend ya, biasanya gitu ya. Entah beres-beres yang super-super bersih atau mungkin kayak nonton drakor, ada tontonan yang harus maraton gitu ya satu hari. Tapi apapun kegiatan kamu, aktivitas kamu, semoga selalu dilancarkan. Amin.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Kota Mojokerto siap berpesta. MNC TV hadir ke kotamu dalam kemeriahan hari jadi Kota Mojokerto ke-108, membawa hiburan, kebahagiaan, dan rezeki dalam Rotu Kilau Raya Mojokerto. Sabtu 20 Juni mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat di lapangan Raden Wijaya Surodinawan, Kota Mojokerto. Ikuti juga audisi KDI dan DMD panggung rezeki dan wujudkan mimpimu tampil di MNC TV, rumahnya dangdut. Sabtu dan Minggu 20 hingga 21 Juni di MPP Gajah Mada, Kota Mojokerto. Bersiaplah, 3 biduan cantik akan hadir mengetuk rumahmu dan membawa rezeki lewat DMD Tok Tok Rezeki 18 sampai 19 Juni. Jangan lewatkan pula serunya karaoke bareng dan bagi-bagi hadiah di DMD On The Road. Sabtu 20 Juni di lapangan Raden Wijaya Surodinawan. Road to Kilau Raya Mojokerto. MNC TV, rumahnya dangdut. Channel 29.
2: Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: 93,5 suara Kediri FM.

0: 103,5 Suara Kediri FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare
0: 93,5 Suara Kediri FM.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
1: Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong.
8: Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 93,5 suara Kediri FM.

0: Bang.
1: SGD, selamat hari Minggu tentunya untuk kamu semua di pagi kali ini ya. Dinda pengen ngingetin satu hal, kadang sakit itu datang selalu tiba-tiba. Entah kayak sakit kerongkongan, seperti radang kerongkongan atau batuk dingin, kerongkongan merah atau putih, leher bengkak, batuk berlendir, bahkan batuk yang ada sampai seharian dari pagi, siang, malam hari. Dan ada juga yang luka terbentur, varises, urat, cekot-cekot, kesleo badan, kesemutan, dan lainnya. Jadi untuk kamu yang mengalami gejala yang tadi nih SKD, kamu cukup obati saja dengan minyak gosok cap tunggal, di mana minyak gosok ini telah diramu oleh ahli obat tradisional yang diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman sehingga terbukti kemanjuran dan khasiatnya. Dan minyak gosok ini SKD spesialnya tidak hanya sebagai obat luar saja, tapi juga bisa diminum. Sebagai obat luar, kamu cukup gosokkan saja pada bagian yang sakit setiap 2-3 jam sekali. Nah, untuk bengkak dan kesleo bisa kamu gunakan dengan cara yaitu gunakan kapas yang sudah dibasahi lalu tempelkan pada bagian yang sakit. Nah, inilah Skende, kalau untuk kamu yang mencoba diminum, minumlah minyak gosok ini bersama dengan air hangat dengan ukuran dewasa 3 kali sehari 1 tetes, sedangkan anak-anak 3 kali sehari setengah tetes. Nah, sekarang ternyata minyak gosok ini juga bisa menghilangkan gatal-gatal di sela jari tangan dan kaki, bahkan mengobati panu, kades, kurap, dan bisul. Jadi banyak sekali manfaatnya, tidak hanya sebagai obat luar dan bisa sebagai obat di dalam juga bisa diminum. Jadi untuk kamu yang penasaran, bisa beli di mana aja.

SGENDES MAMDA SMA Muhammadiyah 2 Surabaya Sekolah Unggul Nasional saat ini membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027 untuk jalur khusus. Nah, jalur khusus ini meliputi dari program nasional, program internasional, program tahfiz Quran, dan program boarding. Jadi untuk pendaftaran ini sudah dibuka ya, sekarang mulai tanggal 1 Juni sampai dengan 11 Juli 2026. Jadi dengan syarat nilai rata-rata minimal 75 mengikuti tes tahfiz bagi program tahfiz, dan ada juga mengikuti tes TOEFL bagi program internasional, serta ada juga tes wawancara. SMAMDA ini juga sekarang memiliki fasilitas penunjang lengkap dalam proses belajar mengajar. 54 ekstrakurikuler ya, 54 pilihan ekstrakurikuler ini untuk pengembangan bakat dan minat siswa. Asrama dengan fasilitas memadai yang terletak di lingkungan sekolah guna membentuk karakter mandiri dan disiplin. Untuk International Education Field Trip, SMAMDA ini memiliki sister school, program student exchange, dan berpartner dengan sekolah-sekolah dan perguruan tinggi di Australia, Belanda, Taiwan, Singapura, Malaysia, China, dan Thailand. Sedangkan untuk studi ekskursi, SMAMDA ini menambah jaringan sister school di beberapa sekolah dan universitas yang ada di Singapura, Turki, dan Madinah, serta dilanjutkan dengan program umroh. Jadi kamu bisa langsung ya segera daftarkan sekarang juga. Untuk yang online, kamu bisa melakukan pendaftaran online di ppdb.smamda.net atau bisa langsung datang ke Sekretariat SMA Muhammadiyah 2 Surabaya, Jalan Puncak Anom 91 Surabaya dan Jalan Puncak Adi nomor 128 sampai 132 Surabaya.

Ya, sekarang tepat di pukul 9 pagi tentunya sesuai janji bahwa Dinda harus menutup ya sajian pagi ya. Pagi menyapa bersama Dinda sudah harus berakhir tentunya di sajian SKM 3 hari ini. Dan untuk kamu yang bergabung, baru banget bergabung, jangan bersedih karena tentunya di sajian selanjutnya akan kita lebih asik bareng ya. Kita akan bergoyang bareng, dangdut bareng ya bersama Erika. Jadi untuk kamu yang mau lanjut, ayo lanjut lagi di frekuensi kami ya. Dan harus Dinda pamit undur diri ya, sign off dari sajian pagi SKM 3 kali ini. See you, bye-bye dan happy weekend, Iskandes. Selamat berhari Minggu. Jangan

0: 93,5 suara Kediri FM. Peristiwa dunia hari ini. Peristiwa dunia hari ini.
1: Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 14 Juni, di antaranya tahun 1779, Pierre Méquain menemukan galaksi bunga matahari. 14 Juni 1913, diperingati sebagai hari purbakala di Indonesia. Pemerintah Hindia Belanda membentuk badan kepurbakalaan Oide Kundige, Diens Odi, atau jawaban purbakala untuk menangani candi-candi purbakala yang ditemukan di Hindia Belanda, sekarang Indonesia. Dengan lebih intensif, setelah Indonesia merdeka, lembaga ini berubah menjadi Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional atau kini Pusat Penelitian Arkeologi Nasional. 1998, Chicago Bulls memenangkan gelar NBA ke-6 dalam 8 tahun dan ketiga berturut-turut, mengalahkan Utah Jazz dalam seri kejuaraan. Pada tanggal 14 Juni 2004, memperingati Hari Donor Darah Sedunia yang bertujuan agar masyarakat dunia memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya kesehatan mendonorkan darahnya. Mendonorkan darah tidak hanya untuk tujuan transfusi saja, tetapi memiliki banyak manfaat untuk kesehatan, seperti menurunkan risiko kanker, mencegah penyakit jantung, membantu menurunkan berat badan, dan dapat mendeteksi penyakit serius. Itu tadi beberapa peristiwa bersejarah pada tanggal 14 Juni.
0: Suara Kediri FM. Suara Kediri hari ini.
2: Eskena, setiap negara memiliki bunga nasional yang bisa menjadi karakteristik sebuah negara. Indonesia sendiri punya 3 jenis bunga nasional yang sudah ditetapkan. Ketetapan bunga nasional Indonesia diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1993 tentang Satwa dan Bunga Nasional. Menurut ketetapan tersebut, terdapat 3 bunga nasional Indonesia, yaitu bunga melati putih atau Jasminum sambac sebagai puspa bangsa, bunga anggrek bulan atau Phalaenopsis amabilis sebagai puspa pesona, dan bunga patma raksasa atau Rafflesia arnoldi sebagai puspa langka. Untuk Eskanda yang tertarik dengan flora, terutama bunga dan penasaran apa saja bunga nasional di negara lain, yuk kita cari tahu selengkapnya. Yang pertama, Amerika Serikat. Bunga nasional Amerika Serikat adalah bunga mawar. Hal tersebut ditetapkan Presiden Ronald Reagan pada tahun 1986. Bunga mawar ditentukan sebagai bunga nasional karena merupakan salah satu jenis bunga yang tumbuh di seluruh negara bagian di Amerika Serikat dan selalu ada di berbagai acara serta parade. Bahkan terdapat kebun bunga mawar yang indah di dalam area White House. Selain itu, bunga mawar juga merupakan simbol cinta. Namun tidak hanya satu bunga yang melambangkan negara Amerika Serikat. Setiap negara bagian pun memiliki bunga khas tersendiri. Bunga mawar tidak hanya menjadi bunga nasional di Amerika Serikat saja, tetapi bunga mawar juga merupakan bunga nasional negara Inggris dan Maladewa. Yang kedua, Australia. Bunga nasional Australia adalah Golden Wattle atau Acacia pycnanta. Tanaman akasia bermekaran pada musim semi, yaitu sekitar bulan September. Oleh sebab itu, Australia memperingati Hari Nasional Wattle setiap tanggal 1 September. Sesuai namanya, bunga ini berwarna kuning dan mengeluarkan wangi yang khas. Bunga ini banyak tumbuh di bagian negara Australia, yaitu area yang cuacanya panas dan kering. Sama seperti di Amerika Serikat, setiap negara bagian di Australia juga memiliki bunga khas daerahnya masing-masing. Portugal. Bunga nasional Portugal adalah lavender. Lavender sendiri terkenal akan wanginya yang dapat membuat kantuk dan rileks. Bunga yang khas dengan warnanya keunguan ini ternyata memiliki banyak jenis di seluruh dunia. Meskipun wilayah provinsi di Perancis juga terkenal dengan kebun lavendernya, namun Portugal memiliki kebun lavender dengan beragam jenis dan tidak kalah indahnya. Berikutnya, Belanda. Belanda sangat terkenal dengan tulipnya. Meski konon bunga ini berasal dari Turki, namun Belanda menetapkan bunga tulip sebagai bunga nasionalnya. Bahkan kebun tulip dengan warna-warna yang cantik di Belanda menjadi salah satu destinasi wisata yang banyak dikunjungi wisatawan setiap tahunnya. Di Belanda terdapat banyak kebun tulip yang tersebar di beberapa wilayah. Mengingat Belanda memiliki 4 musim, bunga-bunga tulip tersebut bermekaran pada bulan April. Tidak heran harga pesawat dan hotel di Belanda pada bulan April lebih tinggi dibandingkan bulan lainnya, karena banyaknya wisatawan yang berlibur untuk melihat kecantikan bunga tulip. Perancis. Perancis menetapkan bunga iris dengan 3 buah kelopak sebagai bunga nasionalnya. Bunga iris dipercaya sebagai bunga yang mempresentasikan kebebasan, keceriaan, dan kemurnian. Bunga yang dominan dengan warna ungu ini pada zaman dahulu merupakan bunga resmi dari Kekaisaran Romawi. Iris sendiri mempunyai arti pelangi yang diambil dari bahasa Yunani. Pada zaman kuno, keluarga kerajaan dan aristokrat Prancis menggunakan bunga iris sebagai emblem dan logo keluarga. Hampir semua rumah di Prancis memiliki bunga yang konon memiliki 200 jenis warna ini. Terakhir, Jepang. Bagi Eskanda yang suka menonton film drama, pasti mengetahui jenis bunga yang satu ini. Bunga sakura dan Jepang seakan-akan tidak bisa dipisahkan. Bunga sakura sendiri sudah menjadi bagian integral dan penting dari kebudayaan Jepang pada zaman kuno. Dengan fakta ini, tidak heran bahwa pemerintah Jepang menjadikan bunga sakura sebagai bunga nasionalnya. Bunga yang mekar di bulan Maret sampai April ini memiliki simbol kerapuhan, sesuai dengan umur dari bunga ini sendiri yang hanya bertahan beberapa hari. Bunga sakura bukan satu-satunya bunga nasional dari Jepang. Seperti Indonesia yang memiliki 3 jenis bunga nasional, Jepang juga memiliki bunga nasional lain, yaitu bunga krisan, yang jika dilihat sejarahnya, merupakan simbol keluarga kerajaan Jepang. Bunga krisan yang memiliki arti kelembutan ini merupakan lambang kekaisaran Jepang, sehingga bunga krisan dengan 16 daun mahkota sangat dihormati oleh orang Jepang. Namun tentunya, Jepang sudah terkenal dengan bunga sakura yang merupakan simbol dari musim semi, keindahan, dan kehidupan baru. Konon, para petani di zaman dahulu menggunakan siklus bunga sakura sebagai patokan untuk menanam padi. Itu tadi beberapa bunga nasional dari beberapa negara.
0: Right now, 93,5 suara Kediri FM.

93,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Halo Eskander semuanya, selamat pagi menjelang siang ya. Wah, senang sekali Eskander rasanya ya. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga nih. Hari weekend ya, hari ini Minggu 14 Juni 2026, yang dimana waktunya kita santai sejenak, lepasin semua penat dan rutinitas seminggu kemarin pastinya. So, buat kamu Eskander, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan pastinya sudah siap untuk digoyang bersama dengan Erika di Sajian Cafe Dagdut. Selama 4 jam ke depan ya, sekarang dari jam 9 sampai nanti merapat di jam 1 siang. Tepatnya kita nongkrong asyik dengan playlist musik-musik dangdut paling top, paling hits, dan pastinya bikin jempol kalian juga auto ikut bergoyang nih ya pastinya. Saya sekadar buat kalian semua nih ya, yang mungkin lagi beresin rumah, lagi rebahan, atau lagi perjalanan buat liburan nih ya. Apa aja aktivitas kalian, sekarang Erika bakal menemaninya. Dan buat kamu yang mau request musik bagus ataupun kirim salam sapa atau sekedar merapat bergabung, langsung aja drop pesan kalian ya Skande di 081-259-33126, atau bisa banget move ke Facebook kita Skande di @suarakediri. Erika tungguin ya Skande. Nah Skande, untuk membuka kebersamaan kita di jam 9 pagi yang lumayan cerah ini ya, Erika mau kasih satu musik bagus yang penuh dengan rasa, penuh dengan makna, dan pastinya bikin hati itu langsung meleleh pastinya. Buat kamu yang saat ini lagi jatuh cinta atau yang lagi rindu berat sama pasangannya di hari Minggu ini ya Skanda, lagu satu ini pas banget untuk mewakili perasaan kamu nih. Sebuah karya indah dari mas-mas kondang asal Ngawi, ya dimana liriknya tuh pasti dalam banget ya dalam menciptakan sebuah karya musik, menceritakan tentang permata hati yang begitu dicintainya. So, langsung aja, ini dia penampilan dari Denny Chanan dengan musik bagusnya berjudul Cundamani. Don't go anywhere, Skanda, tetap di Suara Kediri, inspirasi dan kreasi.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 93,5 suara Kediri FM.

Yes, karena kali ini kita bahas satu musik bagus yang lumayan terkenal juga ya ini Skanda, ialah Semata Karenamu. Ini mana untuk versi dangdutnya ini dibawakan oleh Damarade yang diiringi oleh Royal Music. Ini merupakan salah satu karya pop berbahasa Indonesia yang cukup populer juga Skanda. Yang dimana untuk Damarade ini merilisnya pada tanggal 30 Desember 2022 di bawah naungan label RC Music. Dan versi Damarade ini menjadi salah satu yang paling banyak didengarkan dan dinikmati dalam format live musik. Tetapi Skanda, untuk penyanyi asli dari lagu Semata Karenamu ini adalah Mario G. Clau yang pertama kali mempopulerkannya. Dan Skanda, musik ini menceritakan tentang seseorang yang sangat mencintai pasangannya dan rela bertahan meski hubungan tersebut sering terhalang oleh masalah yang sama, terutama mengenai rasa percaya. Kesetiaan ditegaskan lewat lirik yang menyatakan bahwa ia bertahan dan berjuang semata-mata karena perasaan cintanya pada pasangannya. So, sekarang kita dengarkan bersama-sama ya, jika kalian lagi merasa di fase seperti makna dari lagu Semata Karenamu.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Wingscan 93,5 suara Kediri FM.

Yes, Kendah, buat kamu yang saat ini sedang ngalamin pusing dan juga kepala berdenyut atau lagi ngalamin sakit gigi, yes, Kendah, perut kembung, mual-mual, masuk angin, sakit pinggang, encok, sakit linu, dan kaki bengkak pada wanita hamil, yes, Kendah, saat ini jangan khawatir ya, langsung saja obati dengan minyak gosok cap tunggal. Kenapa harus minyak gosok cap tunggal, yes, Kendah? Karena minyak gosok cap tunggal ini telah diramu oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman. Sehingga terbukti, yes, Kendah, keamanan, kemajuran, serta khasiatnya. Jadi sekarang minyak gosok cap tunggal ini selain bisa digunakan sebagai obat luar, bisa juga untuk Iskanda minum. Jika sebagai obat luar, Iskanda cukup gosokkan pada bagian yang sakit setiap 2 hingga 3 jam sekali. Untuk bengkak dan kesleo, Iskanda cukup oleskan ataupun tempelkan kapas yang sebelumnya sudah dibasahi dengan minyak gosok cap tunggal pada bagian yang sakit. Dan khusus jika diminum, Mas Kanda, minumlah minyak gosok cap tunggal ini bersamaan dengan air hangat. Dengan takaran untuk orang dewasa 3 kali sehari, sebanyak 1 tetes, sedangkan untuk anak-anak 3 kali sehari, sebanyak setengah tetes. Dan Mas Kanda, pastinya minyak gosok cap tunggal ini sudah available di berbagai apotek ya, seperti Apotek Astria Farma, Jalan Raya Minggiran Kediri, Apotek Husada Pare, Apotek Surya Waras Badas, Apotek Ijowates, Apotek Surya, Apotek Doho Sehat, dan Apotek 71 di Jalan Doho, Toko Jamu Air Mancur, dan Apotek Trisula di Jalan Hos Cokro Aminoto, Apotek Murni Jalan Brawijaya, dan Apotek Claudia Farma Sukerja.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Selera hati, berang.

Yes, kita masih bersama dengan Erika di Suara Kediri dalam sajian Cafe Dangdut. Nemenin siang kamu biar makin seru dan gak kebosan ini pastinya, Skanda. Dan kali ini Erika mau nyapa dulu nih yang udah mampir ke WhatsApp Suara Kediri. Kali ini ada Mas Edi TB yang udah hadir di siang hari ini ya. Halo Mas Edi, terima kasih banyak ya udah absen ikut merapat bersama dengan Erika di siang hari ini. Dan Mas Edi ini ternyata lagi pengen dengerin suaranya Silvi Kumalasari lewat cover hitsnya yang berjudul Kita Usahakan Lagi. Oke, siap Erika luncurkan saat lagi. Pas banget ya untuk lagunya buat seluruh SKD yang mungkin saat ini lagi ngerasa lelah, lagi berjuang, ataupun lagi ada di titik yang butuh keyakinan lebih. Seperti judulnya, Skanda, yuk apapun yang lagi kita perjuangkan hari ini, kita usahakan lagi bareng-bareng ya. So, special buat Mas Edi TB dan seluruh Skanda dimanapun kamu berada ya. Langsung aja kita dengerin bersama-sama, ini dia Silvi Kumalasari dengan covernya berjudul Kita Usahakan Lagi.

0: 103,5 Suara Kediri FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care
0: 93,5 Suara Kediri FM.

Yes, karena masih bersama dengan Erika di Sajian Cafe Dangdut, yang dimana masih setia untuk nemenin kamu di Suara Kediri. Dan kali ini ada satu pesan masuk dari Mas Kukuh di Melaba Kota. Halo Mas Kukuh. Mas Kukuh ini ngirim pesan, "Assalamualaikum, ini Kukuh di Melaba Kota mau request Aishi Teru 2 buat yang bacain cantik banget." Waalaikumsalam. Aduh, Mas Kukuh bisa aja nih. Siang-siang gini bikin Erika terbang ke awan ya. Makasih banyak ya untuk pujiannya Mas Kukuh. Jadi makin semangat nih untuk siarannya ya, sampai nanti merapat di jam 1 siang pastinya. Nah, Mas Koko ini ternyata lagi pengen dengerin lagu Galau dari Aishi Teru 2. Ini mana lagu ini juga Erika persembahkan khusus untuk Mas Koko di Melaba Kota. Dan pastinya seluruh Eskanda yang lagi ngerasain kangen berat sama pasangannya tapi terhalang oleh jarak. So, Eskanda, yuk langsung aja kita dengerin bareng-bareng. Spesial untuk Mas Koko di Melaba Kota, ini dia Aishi Teru 2. So, don't go anywhere, Eskanda.

0: 103,5 Suara Kediri FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, tuh teh siapa?
1: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, Bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger! Satu lagi ya, Bang, es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Dari Winsport. 93,5 Suara Kediri FM.

Ya, kita masih barengan bersama dengan Erika di Sajian Cafe Dangdut. Dan buat Eskanda yang mungkin saat ini lagi berjuang di tempat kerja, tetap semangat ya, jangan kasih kendor deh pokoknya. Dan kali ini Erika menyapa dulu salah satu Eskanda kita yang lagi produktif banget nih. Ada Mbak Dina di Banjaran. Halo Mbak Dina, gimana nih kabarnya di siang hari ini? Semoga selalu sehat dan dilancarkan segala apapun urusannya di hari ini ya pastinya. Dan Mbak Dina ini katanya gini, siang kak mau diputarkan lagunya Dini Cakna Negeri Angin. Ini lagi dengerin sambil jaga toko. Halo Kak Dina siang juga ya. Wah luar biasanya dengerin suara kedirinya sambil jaga toko nih. Semoga tokonya makin laris manis, berkah terus dan pelanggannya ramai terus ya Kak Mbak Dina. Dan biar makin semangat dan gak ngantuk jagain tokonya, kali ini Rika mau ngabulin nih request dari Mbak Dina. Spesial buat Mbak Dina di Banjaran yang lagi standby di tokonya. Dan tentu saja buat seluruh Eskanda pecinta musik ambiar, dimanapun kamu berada Eskanda, kita goyang tipis-tipis dulu yuk bareng Dini Caknan lewat musiknya Negeri Angin. So enjoy the music Eskanda.

0: 93,5 Suara Kediri FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 93,5 Suara Kediri FM.

Yes, karena masih bersama dengan Erika di Sajian Cafe Dangdut. Dan siang-siang ini paling enak ya dengerin yang manis-manis nih. Dan pas banget ya Skada, di WhatsApp Suara Kediri ini baru aja masuk pesan yang diabetes banget nih indahnya. Kali ini ada Mas Fajar yang lagi dengerin kita di siang hari ini. Dan Mas Fajar ini ngirim pesan singkat tapi maknanya tuh dalam banget. Request Ayang-Ayang, salamnya buat Rani Maharani di Mbujel Mojoroto. Salamnya tanpa batas waktu. Uhuy, tanpa batas waktu joss banget nih untuk Mas Fajar. Berarti sayangnya ke Mbak Rani Maharani ini udah permanen ya. Dan gak ada masa kadar luar sayanya ya. Bener gak nih Mas Fajar? Kali ini buat Mbak Rani Maharani di Mbujel Mojoroto tuh. Dengerin Mbak, ada salam super romantis ya dari Mas Fajar. Semoga hubungan kalian berdua juga langgeng tanpa batas waktu ya pastinya. Ya sekarang gak usah pakai lama-lama lagi, langsung aja Erika luncurkan musik spesial khusus buat Mas Fajar dan Mbak Rani Maharani dan juga seluruh Eskanda yang lagi sayang-sayangnya nih sama pacar ataupun pasangannya. Ini dia satu musik bagus, Ayang-Ayang. So, here it is.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 93,5 suara Kediri FM.

Yes, karena kali ini kita bahas salah satu lagu yang pernah fenomenal nih ya, yakni Gara-gara Sebotol Minuman yang dibawakan oleh penyanyi dangdut Dinda Teratu yang viral dan sukses mencuri perhatian publik, Skanda. Dan lagu dengan lirik ikonik Gara-gara Sebotol Minuman, Dia Jalan Sempoyongan ini awalnya merupakan karya dari pencipta lagu yakni Syafei Shroff. Dan Skanda, untuk musik bagus Gara-gara Sebotol Minuman ini seringkali dibawakan berkolaborasi dengan grup orkes nih ya, seperti Royal Music dan label RC Music. Dan lagu ini juga sudah tersedia dan dapat kamu dengarkan di seluruh platform musik digital. Dan Skanda dikenal dengan ciri khas alunan musik yang energik, lagu ini sering viral ya di berbagai platform media sosial nih, seperti TikTok dan juga YouTube. Banyak penggemar menyukai cengkok vokal Dinda Teratu yang dinilai pas membawakan lagu dangdut dengan lirik yang sedikit jenaka. So, Skanda, kita dengarkan bersama-sama aja ya. Ini dia Dinda Teratu, Gara-gara Sebotol Minuman.

93,5 suara Kediri FM.

Yes, karena buat kamu yang saat ini lagi merasakan sakit pada kerongkongan seperti radang kerongkongan ataupun batuk dingin, kerongkongan merah ataupun putih, leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi hingga siang dan malam hari, sakit tenggorokan, luka terbentur, varises, urat cekot-cekot, kesleo, badan kesemutan, dan lain-lain, Eskena jangan khawatir ya, kali ini langsung saja obati dengan minyak gosok cap tunggal. Yap, Eskena minyak gosok cap tunggal ini diramu oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman, sehingga terbukti kemanjuran dan khasiatnya. Dan Eskena minyak gosok cap tunggal ini bisa digunakan sebagai obat luar ataupun diminum. Jika sebagai obat luar, Eskena cukup gosokkan pada bagian yang sakit, setiap 2 hingga 3 jam sekali. Untuk bengkak dan kesleo, Eskena cukup oleskan ataupun tempelkan kapas yang sudah dibasahi dengan minyak gosok cap tunggal pada bagian yang sakit. Dan khusus jika diminum, Eskena, minumlah minyak gosok cap tunggal ini bersama air hangat. Dengan ukuran untuk orang dewasa 3 kali sehari sebanyak 1 tetes, sedangkan untuk anak-anak 3 kali sehari sebanyak setengah tetes. Dan Eskena, minyak gosok cap tunggal ini bisa untuk mengobati panu, kadas, kurap, dan juga bisul, dan juga dapat menghilangkan gatal-gatal di serai jari tangan dan juga kaki. Dan pastinya minyak gosok cap tunggal ini sudah available di berbagai apotek ya, Eskena, seperti apotek As Gudang Kapuk dan Apotek Mugi Jodoh Ngantru, Apotek Raya Sehat Tulungagung, Apotek Yat Waras dan Apotek Sumber Waras Tulungagung, Apotek Bendan Sehat, Apotek Dian Farma, dan Toko Obat Yana Barung Blitar, Apotek Setia Bakti Jalan Masrib Serengat Blitar, Apotek Dua Putri Dewi Jalan Raya Kauman Blitar, Toko Jamu Jago, Apotek Selamat dan Apotek Garum Sehat Blitar.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: 93,5 suara Kediri FM.

Yes, karena kali ini kita bahas satu musik bagus yang dibawakan oleh Diva Hani, yakni Mas Joko, yang merupakan salah satu lagu dangdut koplo yang termasuk populer ya ini ya Skanda. Dan musik Mas Joko ini dirilis pada 21 Februari 2025 silam di bawah naungan label Ambiar Everywhere dan memiliki durasi sekitar 3 menit 41 detik. Dan ya Skanda, lagu yang juga dikenal dengan sebutan Tak Uk Uk ini sukses yang menarik perhatian penggemar melalui musik dangdut Jawa berkat alunan musiknya yang energik dan juga khas. Dan karena musik bagus Mas Joko ini pastinya sudah bisa kalian dengarkan melalui berbagai platform online. Dan saat ini kita dengarkan bersama-sama ya. Ini dia Diva Hani, Mas Joko.

0: 93,5 Suara Kediri FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 93,5 Suara Kediri FM.

Yes, karena kembali lagi bersama dengan Erika yang akan menemani waktu luang kamu di Sajian Cafe Dangdut hari ini agenda 14 Juni 2026. Dan sekandah kali ini Erika akan memberikan satu informasi menarik dari dunia musik tanah air nih, yakni adanya penyanyi dangdut berbakat Happy Asmara yang baru saja memberikan kejutan baru untuk kita semua nih sekandah. Beliau melalui musik terbarunya merilis aransemen ulang dari salah satu lagu legendaris Indonesia yakni Kopi Dangdut. Namun sekarang karya terbaru ini tidak sekedar aransemen biasa ya. Happy Asmara ini memberikan sentuhan modern yang lebih segar, energetik, dan sangat relevan dengan telinga generasi muda saat ini. Tidak hanya meluncurkan lagu baru, Happy Asmara ini juga memperkenalkan sebuah gerakan khas baru yang dinamakan Goyang Happika. Dan melalui aransemen teranyar ini, Happy Asmara berharap dapat mengajak sekalian semua untuk sejenak melepaskan penat, menikmati ritme musik, dan bahagia bersama. Nah sekarang daripada penasaran seperti apa nih ya keseruan lagunya, yuk mari aja langsung kita dengarkan bersama-sama. Ini dia Kopi Dangdut versi Happy Asmara.

Yes, karena buat kamu yang saat ini sering pusing dan juga kepala berdenyut atau lagi sakit gigi, karena perut kembung, mual-mual, masuk angin, sakit pinggang, encok, sakit linu, dan kaki bengkak pada wanita hamil, karena jangan khawatir ya, kali ini langsung saja obati dengan minyak gosok cap tunggal. Yap, karena minyak gosok cap tunggal ini diramu oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman, sehingga terbukti kemanjuran dan khasiatnya. Dan karena minyak gosok cap tunggal ini bisa digunakan sebagai obat luar ataupun diminum. Jika sebagai obat luar, reskena cukup gosokkan pada bagian yang sakit setiap 2 hingga 3 jam sekali. Untuk bengkak dan keseleo, reskena cukup oleskan ataupun tempelkan kapas yang sudah dibasahi dengan minyak gosok cap tunggal pada bagian yang sakit. Dan khusus jika diminum, Eskanda, minumlah minyak gosok cap tunggal ini bersamaan dengan air hangat. Dengan takaran untuk orang dewasa 3 kali sehari sebanyak 1 tetes, sedangkan untuk anak-anak 3 kali sehari sebanyak setengah tetes. Dan Eskanda, pastinya minyak gosok cap tunggal ini sudah available di berbagai apotek ya. Seperti apotek Astria Farma, Jalan Raya Minggiran Kediri, apotek Husada Pare, apotek Surya Waras Badas, apotek Ijo Wates, apotek Surya, apotek Doa Sehat dan apotek 71 di Jalan Doho, toko jamu Air Mancur dan apotek Trisula di Jalan Hos Cokro Aminoto, apotek Murni Jalan Brawijaya dan apotek Claudia Farma Sukerja.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
0: 93,5 suara Kediri FM.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 93,5 suara Kediri FM.

93,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Ya, sekarang gak kerasa ya, udah 4 jam nih Erika menemani waktu luang minggu kamu di sajian Cafe Dangdut dari jam 9 sampai merapat di jam 1 siang. Semoga playlist musik-musik bagus dangdutnya ini bikin kamu semangat lagi dan bergoyang ria ya. Dan Erika mau ngucapin terima kasih banyak untuk semua Eskanda yang tadi sudah menemani Erika, sempat merapat dan kirim salam sapa romantisnya tadi juga ya. Ataupun request musik bagusnya, Erika mau ngucapin terima kasih banyak untuk kalian semua ya Eskanda. Semoga asupan dangdut di hari ini bisa bikin energi kalian penuh lagi ya, recharge lagi untuk ngadepin hari Senin di besok hari. Dan Eskanda tapi tenang ya, meskipun Cafe Dangdut tutup ya di jam 1 siang ini, tapi kebersamaan kita di Suara Kediri jelas gak bakal pudar ya, karena sesaat lagi masih akan ada sajian Sunday Relax yang akan menemani kalian semua sampai nanti merapat di jam 3 sore. Jadi buat kalian Eskanda yang suka banget dengerin musik-musik mancanya, langsung aja bergabung ya bersama dengan Sunday Relax sesaat lagi, dan request musik bagus kalian Eskanda. Nah, sebagai penutup perjumpaan Cafe Dangdut di edisi spesial minggu ini ya, Erika mau putarkan satu musik bagus yang dalam maknanya tuh dalam banget buat Eskanda yang mungkin lagi sama pasangannya atau yang lagi berjuang demi masa depan berdua nih ya. Ini dia sebuah janji setia yang pengennya tuh terus bareng, bukan cuma buat hari ini tapi kalau bisa sampai tua. Nah, ini dia satu musik bagus dari Denny Caknan, Sampai Tua. Dan di mana lagu ini juga resmi menutup perjumpaan kita di Cafe Dangdut siang ini, agenda Minggu 14 Juni 2026. See you, bye-bye dan sampai jumpa Eskanda semuanya.

0: 93,5 suara Kediri FM. Peristiwa dunia hari ini. Peristiwa dunia hari ini.
1: Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 14 Juni, di antaranya tahun 1779, Pierre Michel menemukan galaksi bunga matahari. 14 Juni 1913, diperingati sebagai hari purbakala di Indonesia. Pemerintah Hindia Belanda membentuk badan kepurbakalaan Oide Kundige, Diens Odi, atau jawaban purbakala untuk menangani candi-candi purbakala yang ditemukan di Hindia Belanda, sekarang Indonesia. Dengan lebih intensif, setelah Indonesia merdeka, lembaga ini berubah menjadi Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional atau kini Pusat Penelitian Arkeologi Nasional. 1998, Chicago Bulls memenangkan gelar NBA ke-6 dalam 8 tahun dan ketiga berturut-turut, mengalahkan Utah Jazz dalam seri kejuaraan. Pada tanggal 14 Juni 2004, memperingati Hari Donor Darah Sedunia yang bertujuan agar masyarakat dunia memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya kesehatan mendonorkan darahnya. Mendonorkan darah tidak hanya untuk tujuan transfusi saja, tetapi memiliki banyak manfaat untuk kesehatan, seperti menurunkan risiko kanker, mencegah penyakit jantung, membantu menurunkan berat badan, dan dapat mendeteksi penyakit serius. Itu tadi beberapa peristiwa bersejarah pada tanggal 14 Juni.

0: Suara Kediri hari ini.
1: Memiliki usia panjang sekaligus sehat dan bugar adalah impian semua orang dari berbagai belahan dunia. Namun ada sejumlah negara di dunia memiliki penduduk dengan usia harapan hidup yang lebih tinggi daripada negara lainnya atau relatif panjang umur. Mayoritas penduduk di negara-negara tersebut bisa hidup hingga 90-an tahun, bahkan di atas 100 tahun. Nah, berikut adalah daftar negara dengan penduduk paling panjang umur di dunia. Yang pertama, Sardinia, Italia. Sardinia adalah salah satu tempat yang masuk kawasan Blue Zone dan diidentifikasi pada tahun 2004 oleh situs Blue Zone. Berdasarkan situs tersebut, para peneliti menemukan adanya keanehan genetika langka yang dibawa oleh banyak penduduknya. Genetik langka tersebut diketahui berkaitan dengan usia harapan hidup penduduknya sehingga menjadi lebih panjang. Namun bukan hanya genetika saja yang memberikan pengaruh atas harapan hidup yang tinggi, penduduk Sardinia ternyata juga memiliki pola hidup yang sangat aktif. Sehari-harinya, mereka diketahui masih senang berburu, memancing, dan memanen sebagian besar makanan yang dikonsumsi. Dan masyarakatnya juga mengkonsumsi makanan sehat. Yang kedua adalah Okinawa, Jepang. Penduduk Okinawa, Jepang juga diketahui memiliki rata-rata kondisi kesehatan yang baik. Tingkat penduduk yang terkena penyakit kanker, jantung, dan demensia sangat rendah di tempat tersebut jika dibandingkan dengan banyak wilayah di dunia. Selain karena faktor kesehatan, umur panjang penduduk Okinawa juga dihubungkan dengan ikatan sosial yang kuat karena memiliki hubungan mendalam. Orang Okinawa yang lebih tua dapat dengan mudah mengartikulasikan alasan mereka bangun di pagi hari. Kehidupan mereka memiliki tujuan dan merasa memiliki tanggung jawab yang jelas. Itulah mengapa mayoritas penduduk Okinawa merasa masih dibutuhkan, sekalipun pada usia tua seperti di atas 100 tahun. Selain itu, mereka juga gemar mengkonsumsi makanan sehat yang berasal dari sumber nabati. Yang berikutnya, Nicoya, Costa Rica. Di Nicoya, Costa Rica, ada sebuah pepatah yang menyebutkan bahwa setiap orang harus mengadopsi putra vida atau jika diterjemahkan adalah kehidupan murni. Maksudnya di sini adalah keinginan untuk memiliki hidup yang bahagia setiap harinya datang dari kegiatan melayani orang-orang dengan baik yang pada akhirnya dapat berdampak pada rata-rata usia mereka yang lebih panjang. Umur panjang para penduduk Nicoya juga didukung oleh ikatan keluarga yang kuat, adanya sebuah tujuan setiap harinya dan kegemaran mengkonsumsi makanan yang baik. Selanjutnya ada Pulau Ikaria di Yunani yang menjadi rumah bagi sekitar 10.000 orang. Mayoritas penduduk di pulau ini diketahui punya tingkat kesehatan yang baik, bahkan hampir seluruh penduduknya bebas dari demensia dan penyakit kronis lainnya di usia senja. Hasilnya, 1 dari 3 penduduk di Ikaria bisa hidup hingga usia 90-an tahun. Dan menurut penelitian, itu berhubungan dengan budaya sosial sentris mereka, tingkat aktivitas dan pola makan, serta kecintaan mereka terhadap segelas anggur yang berkualitas. Yang terakhir, Loma Linda, California. Walaupun orang-orang di California Selatan, Amerika Serikat, relatif punya lingkungan hidup yang menyenangkan, penduduk yang tinggal di Loma Linda tampaknya punya kehidupan yang lebih baik dibandingkan daerah lain. Penduduk di Loma Linda bisa hidup sekitar 1 dekade lebih lama dari rata-rata orang kebanyakan. Itu semua bisa jadi dipengaruhi oleh diet vegetarian mereka yang ketat dan kebiasaan olahraga rutin. Selain itu, mereka juga dinilai masih memiliki semangat tinggi dalam membantu orang lain. Hal tersebut dianggap cukup ampuh untuk mencegah seseorang merasa depresi. Demikian 5 tempat dengan penduduk paling panjang umur di dunia.

93,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Halo, selamat siang Askeda semuanya. Gimana nih kabar kalian di minggu hari ini Askeda? Masih mager atau lagi menikmati waktu bareng orang-orang tersayang deh Askeda? Apapun aktivitas kalian, Askeda pas banget ya. Mending sekarang lepasin semua penat kamu, ambil posisi paling nyaman karena di sini Erika bakal nemenin ruang dengar kamu di Sajana Sunday Relax. Selama 2 jam ke depan dari jam 1 siang sampai nanti merapat di jam 3 sore, Erika di sini udah nyiapin deretan playlist musik-musik barat paling hits, paling adem dan pastinya paling juara deh untuk nemenin momen santai kamu di hari ini weekend ya, sekarang 14 Juni 2026. Jadi buat Askeda yang mau ikutan kirim salam sama ataupun request musik-musik barat favoritnya, langsung aja drop pesan kalian sekalian di 081259-33126 atau boleh banget move ke Facebook kita sekalian di @suarakediri. Nanti Erika bakal bacain lewat komentar-komentar kalian, so Erika tungguin ya sekalian. Nah sekalian buat ngebuka kebersamaan kita di Sunday Relax yang hari ini, Erika mau langsung ngajak kamu dengerin satu lagu yang megah banget. Lagu yang bercerita tentang kesetiaan buat saling nemenin dalam kondisi apapun, mau lagi senang, susah, apapun deh, pokoknya dari senja sampai fajar menyingsing. So it's gonna prepare yourself. Ini dia kolaborasi epic dari Zion with Sia Das Till Down. So enjoy the music ya sekalian.

0: 103.5 Suara Kediri FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
2: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena
3: iya
4: ruam.
3: Tuh,
4: nah,
3: iya,
4: tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya.
2: Iya?
3: Bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy
2: ya?
4: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wingscare 93.5 Suara Kediri FM.

Yes, kita masih di sajian Sunday Relax yang bakal terus nemenin waktu saat lagi kamu sampai nanti merapat di jam 3 sore. Nah, Skanda, kali ini ada satu pesan masuk di WhatsApp Suara Kediri nih. Ada Kukuh di Melabak yang udah ikutan absen nih ya. Assalamualaikum, makasih banyak ya untuk Pak Kukuh yang udah kirim pesan di Suara Kediri. Dan Pak Kukuh ini pengen yang gahar-gahar mellow nih ya. Jadi beliau ini request musik bagus dari Scorpions. Oke deh, gak perlu lama-lama, spesial buat Kuku di Melabak yang udah setia nungguin. Dan tentunya buat seluruh Eskanda yang saat ini sedang mendengarkan Erika di Sajana Sunday Relax. Ini dia rock ballad legendaris dari Scorpions dengan judul Still Loving You. Selamat mendengarkan Eskanda semuanya.

Yes, karena sambil menyelam minum air, tampaknya peribahasa ini cukup yang menggambarkan tindakan Bad Bunny di Madrid pekan lalu. Dilansir dari People, skena ia menggelar konser di ibu kota Spanyol pada 7 Juni 2026. Pada saat bersamaan, Paus Leo rupanya tengah mengunjungi Madrid di tanggal 6 hingga 10 Juni 2026. Dan skena pihak Vatikan ini menjelaskan sang pelantun Zavera minta kesempatan untuk bertemu dengan Paus. Dan Bad Bunny disebutkan juga benar-benar tersentuh setelah bisa berjabat tangan dengan sang pemimpin umat Katolik di dunia. Yang menariknya, skena Paus Leo sempat melempar guyonan kepada pria bernama asli Benito Antonio Martinez Ocasio. Sri Paus mengatakan bahwa akan mengerti jika masyarakat Madrid lebih memilih menghadiri konser Bad Bunny dibandingkan acara keagamaan yang ia pimpin. Dan skena Januari 2026, debut Tiran Mas Fatas dinobatkan sebagai Album of the Year di Grammy Award yang menandai kali pertama album berbahasa Spanyol ini membawa pulang hadiah utama Recording Academy. Dan konser Bad Bunny di Madrid ini mendapat sambutan hangat ya dari masyarakat di sana. Terbukti tiketnya ini ludes terjual. Sejumlah pesohor Spanyol diberitakan ikut menonton pertunjukan musik ini, termasuk Putri Leonor dan sang adik Putri Sofia. Dan Iskandar Javi Hayos ini juga mengabarkan bahwa kedua putri Spanyol ini tampak berpakaian casual saat menyaksikan penampilan Bad Bunny. Di sisi lain, skena Bad Bunny ini juga dipastikan bergabung dalam film animasi Toy Story 5 yang akan dirilis pada bulan ini, dan ia akan mengisi suara sebuah mainan berbentuk pizza dan mengenakan kacamata. Dan Bad Bunny ini juga akan menjadi pemeran utama dalam sebuah film drama panjang bertema sejarah di negaranya.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Wings Care. 93,5 suara Kediri FM.

Yes, kini masih di Suara Kediri bersama dengan Erika, pastinya di sajian Sunday Relax yang bakal nemenin kamu sampai nanti merapat di jam 3 sore. Nah, sekarang kali ini Erika mau bacain salah satu pesan yang udah masuk ya di WhatsApp Suara Kediri. Ada Kak Son yang Lilis yang kirim salam buat kita semua nih sekarang di sini. Katanya, halo Kak, mau request lagu Scorpions yang Always Somewhere. Terima kasih banyak ya Kak. Halo juga Kak Son yang Lilis, terima kasih banyak ya udah ikutan nih Brung di hari ini pastinya. Gimana kabar Kak Sanjung Lilis nih? Semoga harinya penuh dengan kebaikan dan kemudahan untuk menjalankan apapun aktivitasnya ya Kak. Dan pilihan lagunya ini juga klasik banget ya, pas untuk nemenin suasana santai kita di hari Minggu ini biar makin syahdu pastinya. Dan buat sekalian yang lain yang mungkin lagi kangen sama seseorang atau lagi kepikiran momen-momen manis masa lalu, dijamin deh lagu ini bikin kamu tuh makin bernostalgia nih Skanda. Dan buat kamu ya Skanda yang hari ini lagi punya suasana hati yang sedih, galau, ataupun bersemangat, ataupun ceria, apapun suasana hati kamu, kalau mau request musik favoritnya, langsung aja kirim di 081-259-33126. Erika tungguin sampai nanti merapat di jam 3 sore ya, Skanda. Dan yuk, langsung aja kita puterin spesial buat Kak Son yang Lilis dan seluruh Skanda dimanapun kamu berada. Ini dia Scorpions dengan Always Somewhere. So, enjoy the music ya, Skanda.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Kota Mojokerto siap berpesta. MNC TV hadir ke kotamu dalam kemeriahan hari jadi Kota Mojokerto ke-108, membawa hiburan, kebahagiaan, dan rezeki dalam Road to Kilau Raya Mojokerto. Sabtu 20 Juni mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat di lapangan Raden Wijaya Surodinawan, Kota Mojokerto. Ikuti juga audisi KDI dan DMD Panggung Rezeki, dan wujudkan mimpimu tampil di MNC TV, rumahnya dangdut. Sabtu dan Minggu 20 hingga 21 Juni di MPP Gajah Mada, Kota Mojokerto. Bersiaplah, 3 biduan cantik akan hadir mengetuk rumahmu dan membawa rezeki lewat DMD Tok Tok Rezeki. 18 sampai 19 Juni. Jangan lewatkan pula serunya karaoke bareng dan bagi-bagi hadiah di DMD On The Road. Sabtu 20 Juni di lapangan Raden Wijaya Surodinawan. Road to Kilau Raya Mojokerto. MNC TV rumahnya dangdut. Channel 29.
0: Sembilan tiga koma lima suara Kediri FM.

0: Jesus.
1: That one's not gonna make.
0: Yes, kita masih barengan sama Erika di sini ya, untuk nemenin siang kamu semua yang mungkin hari ini lagi super produktif atau mungkin lagi nyantai-nyantai aja nih, askenda menikmati weekend-nya ya. Nah, kali ini Erika mau nyapa salah satu askenda yang sudah masuk ya lewat WhatsApp Suara Kediri, ada Kak Kesot di Klotok nih. Halo Kak Kesot, gimana Kak Kesot kabarnya hari ini? Semoga sesuai prediksi ya, betulnya hari ini ya pastinya. Dan Rika mengucapkan terima kasih banyak untuk Kak Kesot udah kirim pesan di Suara Kediri. Katanya mau request musik bagusnya Evanescence yang berjudul Bring Me To Life. Oke, siap, Rika luncurkan ya sesaat lagi. Pilihan lagunya juga mantep banget nih Kak Kesot, dengan judul Bring Me To Life. Ini memang lagu yang lagu Evanescence ini gak ada matinya ya, sekedar dari intro piano sama vokalnya itu langsung bikin kita semua yang tadinya ngantuk auto melek nih dan ikutan screaming pas bagian penyanyinya tuh masuk. So sekedar buat Kak Kesa di Kelota dan semua sekedar yang lagi dengerin Suara Kediri di hari ini, yuk kita naikin volumenya, kita nyanyi bersama-sama. Ini dia Evanescence, Bring Me To Life.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh, teh siapa?
1: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Hey, suntung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es teh jusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Dari Winsport. 93,5 suara Kediri FM.

Yes, karena kali ini Arika punya satu informasi untuk menemani waktu santai kamu nih. Bahwa SMAMDA, SMA Muhammadiyah 2 Surabaya Sekolah Unggul Nasional, yang dimana saat ini membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027 untuk jalur khusus. Jalur khusus ini akan meliputi program nasional, program internasional, program tahfidz Quran, dan juga program boarding. Dan pendaftaran akan dibuka mulai tanggal 1 Juni sampai dengan 11 Juli 2026. Dengan persyaratannya adalah nilai dengan rata-rata minimal 75, mengikuti tes tahfidz bagi program tahfidz, mengikuti tes TOEFL bagi program internasional, serta tes wawancara. Dan sekarang pastinya SMAMDA ini memiliki banyak fasilitas penunjang lengkap dalam proses belajar mengajarnya. Dengan 54 pilihan ekstrakurikuler untuk pengembangan bakat dan minat siswa, asrama dengan fasilitas memadai yang terletak di lingkungan sekolah, yang dimana guna untuk membentuk karakter mandiri dan juga disiplin. Dan sekarang untuk International Education Field Trip, SMAMDA ini memiliki sister school, program student exchange, dan berpartner dengan sekolah-sekolah dan perguruan tinggi di Australia, Belanda, Taiwan, Singapura, Malaysia, China, dan juga Thailand. Sedangkan sekarang untuk studi ekskursi, SMAMDA ini menambah jaringan sister school di beberapa sekolah dan universitas yang ada di Singapura, Turki, dan Madinah, serta akan dilanjutkan dengan program umroh. Saya sekandah nggak perlu ragu lagi ya, segera daftarkan sekarang juga untuk pendaftaran online di ppdb.smamda.net. Atau kalian bisa langsung ke Sekretariat SMA Muhammadiyah 2 Surabaya, tepatnya di Jalan Pucang Anom nomor 91 Surabaya dan Jalan Pucang Adi nomor 128 hingga 132 Surabaya.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: 93,5 suara Kediri FM.

Yes, karena buat kamu yang saat ini merasakan sakit pada kerongkongan seperti radang kerongkongan ataupun batuk dingin, kerongkongan merah ataupun putih, leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi hingga siang dan malam hari, sakit tenggorokan, luka terbentuk.

varises, urat cekot-cekot, kesleo, badan kesemutan, dan lain-lain. Dan sekedar jangan khawatir ya, kali ini langsung saja obati dengan minyak gosok cap tunggal. Yang dimana sekedar minyak gosok cap tunggal ini diramu oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman, sehingga terbukti kemanjuran dan khasiatnya. Dan sekarang minyak gosok cap tunggal ini bisa digunakan sebagai obat luar ataupun diminum. Jika sebagai obat luar, Eskanda cukup gosokkan pada bagian yang sakit setiap 2 hingga 3 jam sekali. Untuk bengkak dan kesleo, Eskanda cukup oleskan ataupun tempelkan kapas yang sudah dibasahi dengan minyak gosok cap tunggal pada bagian yang sakit. Dan khusus jika diminum, Eskanda, minumlah minyak gosok cap tunggal ini bersama dengan air hangat. Dengan ukuran untuk anak dewasa 3 kali sehari sebanyak 1 tetes, sedangkan untuk anak-anak 3 kali sehari sebanyak 1/2 tetes. Dan Eskanda, minyak gosok cap tunggal ini juga bisa ya untuk menghilangkan gatal-gatal di sela jari tangan dan kaki, mengobati panu, kades, kurap, dan juga bisul. Dan pastinya juga minyak gosok cap tunggal ini sudah available di berbagai apotek ya, seperti apotek Gudang Kapuk dan apotek Mugi Jodoh Ngantru, apotek Raya Sehat Tulungagung, apotek Yati Waras dan apotek Sumber Waras Tulungagung, apotek Bundan Sehat, apotek Dian Farma dan toko obat Yana Barung Blitar, apotek Setia Bakti Jalan Masrib Serengat Blitar, apotek Dua Putri Dewi Jalan Raya Kauman Blitar, toko Jamu Jago, apotek Selamat dan apotek Gerum Sehat Blitar.

0: Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: 93,5 suara Kediri FM.
4: 93,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Yes, kena jarum jam sudah menunjukkan di pukul 3 sore. Yang dimana waktunya Rika harus pamit undur diri dari ruang dengar kalian dan menutup sajian Sunday Relax di hari ini. Dan kita akan kembali lagi di hari Minggu mendatang ya. Sekarang jadi buat kalian yang suka banget dengerin musik-musik barat, jangan sampai kelewatan 2 jam kebersamaan kita di sajian Sunday Relax. Dan sekarang meskipun sajian Sunday Relax tutup hari ini, sesaat lagi juga masih akan ada sajian termuda yang akan ditemani bersama dengan Dinda sampai nanti di jam 6 sore. Jadi buat kalian yang suka banget dengerin musik-musik Indonesia popnya, jangan sampai kelewatan sajian termuda sesaat lagi. So, sekian dari Kak Pamit undur diri, see you, bye-bye, dan sampai jumpa.

0: 93,5 suara Kediri FM. Peristiwa dunia hari ini. Peristiwa dunia hari ini.
1: Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 14 Juni, di antaranya tahun 1779, Pierre Méquain menemukan galaksi bunga matahari. 14 Juni 1913, diperingati sebagai hari purbakala di Indonesia. Pemerintah Hindia Belanda membentuk badan kepurbakalaan Oide Kundige, Diens Udi, atau jawaban purbakala untuk menangani candi-candi purbakala yang ditemukan di Hindia Belanda, sekarang Indonesia. Dengan lebih intensif, setelah Indonesia merdeka, lembaga ini berubah menjadi Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional atau kini Pusat Penelitian Arkeologi Nasional. 1998, Chicago Bulls memenangkan gelar NBA ke-6 dalam 8 tahun dan ketiga berturut-turut, mengalahkan Utah Jazz dalam seri kejuaraan. Pada tanggal 14 Juni 2004, memperingati Hari Donor Darah Sedunia yang bertujuan agar masyarakat dunia memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya kesehatan mendonorkan darahnya. Mendonorkan darah tidak hanya untuk tujuan transfusi saja, tetapi memiliki banyak manfaat untuk kesehatan, seperti menurunkan risiko kanker, mencegah penyakit jantung, membantu menurunkan berat badan, dan dapat mendeteksi penyakit serius. Itu tadi beberapa peristiwa bersejarah pada tanggal 14 Juni.
0: Suara Kediri hari ini.
2: Lebih dari 3 triliun pohon yang tersebar di seluruh dunia. Banyak pohon-pohon alami ini berada di hutan besar di berbagai negara seperti Amazon, Brasil, hingga hutan di Republik Demokratik Kongo. Pohon menjadi bagian penting dari bumi dalam menjaga ekosistem di dalamnya. Tidak diragukan lagi, pohon juga bisa memenuhi semua kehidupan, mulai dari hewan hingga manusia. Namun sayangnya, peradaban manusia telah memaksa pohon-pohon dimusnahkan tanpa mempertimbangkan kestabilan iklim dan ekosistem. Nah, dari miliaran pohon yang ada, kira-kira negara mana ya yang punya pohon terbanyak di dunia? Berikut adalah negara dengan pohon terbanyak di dunia. Yang pertama, Rusia. Rusia tidak hanya dikenal sebagai negara dengan daratan dan hutan terluas, namun juga memiliki jumlah pohon terbanyak di dunia. Luas keseluruhan kawasan hutan di Rusia kira-kira 8.249.300 km persegi. Luas ini hampir sama dengan 45% dari total luas daratan negara tersebut. Yang kedua, Kanada. Pepohonan Kanada banyak terdapat di hutan yang membentang seluas 4.916.438 km persegi. Hutan di Kanada memiliki luas hampir 30% dari total luas daratan negara. Yang ketiga, Brasil. Hutan Amazon adalah hutan hujan tropis terbesar di dunia. Tidak heran jika Amazon juga punya pohon terbanyak di dunia. Brasil memiliki total tutupan hutan hampir 4.776.980 km persegi, yang merupakan hampir 56% dari luas daratan negara tersebut secara keseluruhan. Amerika Serikat. Amerika Serikat ditutupi oleh hampir 3.100.950 km persegi hutan. Luas ini sama dengan 30% dari total luas daratan negara tersebut. Tidak heran jika Amerika Serikat punya pohon terbanyak di dunia. China. Negara dengan populasi terbanyak di dunia ini dikenal memiliki tutupan hutan hampir 2.083.210 km persegi. Namun hutan Cina semakin hari semakin rusak. Hal ini disebabkan karena penambangan dan teknik modernisasi negara. Berikutnya, Australia. Negara ini memiliki sekitar 1.470.832 km persegi lahan hutan yang menjadi tempat hidup pepohonan. Republik Demokratik Kongo. Hutan Republik Demokratik Kongo kira-kira sekitar 1.172.704 km persegi dan merupakan satu-satunya negara di wilayah tersebut dengan pohon terbanyak. Cakupan hutan mungkin lebih kecil jumlahnya, tetapi hampir setara dengan 52% dari total luas daratan negara. Selanjutnya, Argentina. Jumlah tutupan pohon di Argentina mencapai 945.336 km persegi. Jumlah ini setara dengan 32% dari total luas daratan negara. Dan berikutnya adalah Indonesia. Dikenal sebagai pemilik hutan hujan tropis terbesar di dunia, Indonesia juga memiliki pohon yang terbanyak. Indonesia memiliki hampir 884.950 km persegi atau hampir 46% dari total luas daratan. Indonesia sangat kaya akan hujan yang membantu pepohonan tumbuh dengan baik sambil memberikan perlindungan bagi satwa liar. Namun sayangnya, dari tahun ke tahun hutan di Indonesia dimusnahkan dengan alasan pengalihan lahan, modernisasi, hingga diklaim sebagai milik perusahaan. Dan yang terakhir adalah India. India menjadi salah satu negara terbesar di dunia yang memiliki banyak pohon. India ditutupi oleh hampir 802.088 km persegi berbagai jenis pohon. Pohon-pohon ini dikenal sebagai tempat perlindungan satwa liar dan juga merupakan sumber obat-obatan alami yang bagus. Nah, itu tadi 10 negara yang memiliki pohon terbanyak di dunia.
3: Suara Kediri FM.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Wingscare.
3: 93,5 Suara Kediri FM.

93,5 suara Kediri Inspirasi dan Kreasi. Selamat sore sekali semuanya, selamat bergabung di udara tentu bareng Dinda, Tuti di sajian termuda, terminal musik anak muda. Eskenda, minggu sudah mulai berakhir. Kerasa banget ya kalau misalkan minggu sore ya, mingsor, tentu kerasa kayak kita udah mau diajak balik ke realita kita ya sebelumnya. Entah ke kerjaan pikirannya udah, atau mungkin yang lagi numpuk tugas ujiannya. Tetap semangat untuk SKND semua di hari ini, untuk menyambut hari esok di hari Senin. Dan tentunya untuk kamu semua yang bergabung ya, selamat bergabung mudara tentu bareng Dina di Suara Kediri hingga pukul 6 ya, di sajian termuda hingga pukul 6 malam nanti. Jadi tentunya di sajian termuda kali ini bakal banyak ya playlist Indonesia Hit and Fresh menemani sore hari kamu, mingsor bareng Dinda.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Sembilan tiga koma lima suara Kediri FM.

SKND ada ya yang kita pusingin, jadi kayak kadang sakit tiba-tiba atau mungkin banyak pikiran. Nah, sering nih kita pusing, kepala berdenyut, atau bisa juga bikin sakit gigi, perut kembung, mual-mual masuk angin, atau kamu yang sering banget duduk, sakit pinggang, jadi encok dan sakit linu, dan mungkin untuk kamu yang sedang hamil, nah kaki bengkak pada wanita hamil. Nah, untuk kamu yang sering banget ngerasain tadi yang udah disebutin, kamu jangan khawatir, cukup gosokan saja dengan minyak gosok cap tunggal. Karena minyak gosok ini SKND telah diramu oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apotek yang telah berpengalaman sehingga terbukti kemanjuran dan khasiatnya. Minyak gosok ini spesial, tidak hanya sebagai obat luar tapi juga bisa diminum. Sebagai obat luar, kamu cukup gosokkan saja pada bagian yang sakit setiap 2-3 jam sekali. Untuk bengkak dan kesleo bisa dengan cara lain, gunakan kapas ya SKND yang sudah dibasahi dengan minyak gosok cap tunggal, lalu tempelkan pada bagian yang sakit. Tapi jika khusus diminum, minumlah minyak gosok ini bersama dengan air hangat dengan ukuran dewasa 3 kali sehari 1 tetes, sedangkan anak-anak 3 kali sehari setengah tetes. Kamu bisa langsung beli ya SKND, tersedia di Apotek Asia Farma Jenre Minggiran Kediri, Apotek Kusadapare, Apotek Surya Waras Bades, Apotek Jawates, Apotek Surya Jalan Doho, Apotek Doho Sehat, dan Apotek 71 di Jalan Doho, Toko Jamu Air Mancur Jalan Hocokraminoto, Apotek Trisula Jalan Hocokraminoto, Apotek Murni di Jalan Brawijaya, dan di Apotek Claudia Farma Sukerujo.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, teteh siapa?
1: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
1: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winslow.
6: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 93,5 suara Kediri FM.

Sekarang untuk yang saat ini sering banget kerasain sakit pada kerongkongan seperti radang kerongkongan atau batuk dingin, kerongkongan merah atau putih, leher bengkak, batuk bulendir, batuk sepanjang pagi, siang, dan malam hari, sakit tenggorokan, luka terbentur, varises, urat cekot-cekot, kesleo, badan kesemutan, dan lain-lain ya Skenda. Jadi untuk kamu langsung saja ya, obati saja dengan minyak gosok cap tunggal. Di mana minyak gosok ini telah diramu oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman sehingga terbukti kemanjuran dan khasiatnya. Minyak gosok ini bisa digunakan sebagai obat luar ataupun diminum. Sebagai obat luar seperti biasa, cukup gosokkan saja pada bagian yang sakit. Nah, untuk khusus diminum, minumlah minyak gosok ini ya, sekarang bersama dengan air hangat dengan ukuran dewasa 3 kali sehari 1 tetes, sedangkan anak-anak 3 kali sehari setengah tetes. Dan kamu bisa langsung beli ya, tersedia di Apotek Gondang Kapuk dan Apotek Munggi Jodong Antru, Apotek Resia Tulung Agung, Apotek Kiat Waras, dan Apotek Sumber Waras Tulung Agung. Ada juga di Apotek Munen Sehat dan Apotek Dian Farma, Toko Obat Tiana Baru Blitar. Ada juga di Apotek Setia Bakti Jalan Masrib Sregat Blitar, terus dia lagi di Blitar, Apotek Duda Putri Dewi Jenre Koman Blitar, Toko Jamu Jogo Blitar, Apotek Slamet, dan Apotek Garum Sehat Blitar.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury perfume yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soak Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai, kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soak Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 93,5 suara Kediri FM.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan ini, berilah Nabi Muhammad kedudukan yang tinggi dan keutamaan, dan tempatkanlah di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: 93,5 Suara Kediri FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 93,5 Suara Kediri FM.

Askara Lukamoy bergabung, selamat bergabung tentunya mengudara bareng-bareng Suara Kediri ya. Ada Mas Rudi Ngetak nih dari Blitar, ada juga Kuku Blabak yang hadir. Terima kasih banyak untuk kamu ya. Dan ini tadi ada requestan musik bagus ya. Tadi ini udah dari siang tadi sampai lanjut lagi termuda. Request musik bagus Batas Senja udah Dinda putarkan. Tapi ya sekarang untuk kamu, karena sudah hampir ya mendekati pukul 6 sore, jadi ya untuk kamu terima kasih banyak sudah bergabung mengudara bareng-bareng bareng Dinda khususnya. Jadi kamu jangan bersedih karena masih ada lagi ya menemani kamu hingga malam bareng Dimas tentunya di sajian Top Korea, menemukan drakor terbaru mungkin. Kalian bisa review bareng-bareng Dimas di sana, atau mungkin playlist Korea yang menurut kamu yang kayak aduh ini cocok banget untuk malam Senin nih, yang cocok bikin mood happy kembali lagi. Jadi untuk kamu semua Iskanda, Dinda sign off ya dari sajian termuda hari ini. See you, bye-bye dan terima kasih Iskanda.

0: 103,5 Suara Kediri FM. Peristiwa dunia hari ini. Peristiwa dunia hari ini.
1: Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 14 Juni, di antaranya tahun 1779, Pierre McCain menemukan galaksi bunga matahari. 14 Juni 1913 diperingati sebagai hari purbakala di Indonesia. Pemerintah Hindia Belanda membentuk badan kepurbakalaan Oide Kundige Diens Odi atau jawaban purbakala untuk menangani candi-candi purbakala yang ditemukan di Hindia Belanda, sekarang Indonesia. Dengan lebih intensif, setelah Indonesia merdeka, lembaga ini berubah menjadi Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional atau kini Pusat Penelitian Arkeologi Nasional. 1998, Chicago Bulls memenangkan gelar NBA ke-6 dalam 8 tahun dan ketiga berturut-turut, mengalahkan Utah Jazz dalam seri kejuaraan. Pada tanggal 14 Juni 2004, memperingati Hari Donor Darah Sedunia yang bertujuan agar masyarakat dunia memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya kesehatan mendonorkan darahnya. Mendonorkan darah tidak hanya untuk tujuan transfusi saja, tetapi memiliki banyak manfaat untuk kesehatan, seperti menurunkan risiko kanker, mencegah penyakit jantung, membantu menurunkan berat badan, dan dapat mendeteksi penyakit serius. Itu tadi beberapa peristiwa bersejarah pada tanggal 14 Juni.
0: Suara Kediri FM. Suara Kediri hari ini.
2: Eskanda, di dunia yang sangat luas ini, banyak tempat-tempat indah yang ada di dunia dan menarik untuk dikunjungi. Nah, berikut ini adalah negara atau kota yang memiliki pemandangan indah. Paris. Semua orang di seluruh dunia sudah pasti pernah mendengar tentang Paris. Kota yang juga biasa disebut kota romantis ini merupakan salah satu kota terindah dari berbagai kota di seluruh dunia. Suasana romantis kota Paris menjadi lengkap karena ada objek kota yang indah yang menjadi primadona turis ketika berkunjung ke kota ini. Paris memiliki Menara Eiffel dan Museum Louvre berbentuk piramida yang merupakan objek wisata yang cukup terkenal. Kedua objek wisata ini seperti menjadi penanda bahwa kota ini memiliki ciri arsitektur bangunan yang unik dan mengagumkan. Ikon kota dengan suasana romantis yang terkenal ternyata tidak cukup untuk melengkapi kota indah yang terletak di Prancis ini. Paris juga terkenal dengan dunia mode, bahkan menjadi pusat mode dunia karena di kota ini terdapat banyak gerai brand terkenal dari seluruh dunia. Odense. Odense merupakan salah satu kota yang terletak di selatan Denmark ini bisa dikatakan sebagai kota tertua yang pernah ada karena telah ada sejak tahun 988. Nama kota Odense menjadi terkenal karena di kota ini lahir komposer terkenal Denmark Carl Nielsen serta penulis dongeng terkenal Hans Christian Andersen. Menjadi salah satu kota budaya di Denmark, Odense juga terkenal dengan teknologi dan inovasi robotik. Odense memiliki ciri khas bangunan yang khas dengan kebudayaan Denmark yang menjadikan kota ini menjadi indah. Selain itu, biaya hidup di kota ini juga terbilang murah dibandingkan kota lain yang ada di Denmark. Amsterdam. Amsterdam, sebuah kota sekaligus ibu kota dari negeri kincir angin Belanda ini, sudah tidak diragukan lagi keindahan kotanya. Kota dengan banyak kanal ini menjadi salah satu kota dengan letak dataran paling rendah di Belanda, yaitu berada di 6,7 meter di bawah permukaan laut. Kota ini akan sangat memanjakan para wisatawan dengan pemandangan gedung-gedung yang memiliki arsitektur yang menarik dengan beragam nilai sejarah yang dimiliki. Sebagaimana Belanda juga identik dengan bunga-bunga yang cantik, di Amsterdam terdapat taman yang memiliki pemandangan yang menawarkan bunga-bunga cantik, yaitu Keukenhof yang terletak di Lis. Berikutnya, Tokyo. Salah satu kota yang terletak di Asia, tepatnya di negeri Sakura, Jepang, merupakan salah satu kota dengan budaya Jepang yang sangat terkenal dan menawarkan berbagai aktivitas yang dapat dilakukan oleh para wisatawan. Tokyo, sebagaimana Jepang, juga terkenal dengan teknologi yang selalu berkembang lebih dulu dari negara-negara lain. Saat malam hari, Tokyo menampilkan pemandangan lampu neon dan papan iklan yang menghadirkan daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Kota ini berhasil menjadikan kepadatannya sebagai salah satu nilai yang menjadikan kota ini menjadi salah satu kota paling indah karena keunikan yang dimiliki. Hal lainnya, Tokyo juga menawarkan sensasi belanja hingga berwisata budaya dan kuliner yang selalu menarik. Cape Town, kota terindah di dunia selanjutnya, terletak di ujung benua Afrika, tepatnya di Afrika Selatan, yang sekaligus menjadi ibu kota negara tersebut, yaitu Cape Town. Cape Town menjadi salah satu destinasi bagi para wisatawan yang ingin berkunjung ke benua Afrika dengan tujuan menemukan pemandangan yang fantastis. Pantai Boulders menjadi salah satu tempat wisata yang wajib dikunjungi apabila mengunjungi Cape Town, karena di tempat ini menawarkan para wisatawan untuk bisa melihat dan berfoto secara langsung dengan kumpulan penguin Afrika. Selain itu, Cape Town juga terkenal dengan pemandangan alam yang luar biasa dan panorama malam hari yang dapat menjadi pengalaman yang tidak dapat dilupakan. London. London merupakan salah satu kota terkenal yang terletak di Inggris. Ibu kota Inggris ini selalu menjadi tujuan utama ketika berkunjung ke Inggris, dikarenakan memiliki objek kota yang sangat menarik seperti bangunan sejarah hingga Istana Buckingham yang menjadi kediaman Ratu Elizabeth II, penguasa Britania Raya. London memiliki keindahan tersendiri karena terdapat bangunan-bangunan yang memiliki arsitektur klasik dengan kemewahan tersendiri yang menjadi ciri khas dari kota ini. London juga merupakan saksi kejayaan Inggris pada masa lalu. Sebab itulah di kota ini terdapat banyak bangunan kuno yang memiliki nilai sejarah yang tinggi. Tata kota yang sangat menarik juga mengiringi bangunan dengan arsitektur klasik yang menambah nilai daya tarik dari kota ini. Selain itu, pada malam hari, London juga menawarkan pemandangan yang sangat memanjakan mata dengan lampu jalan yang sangat indah serta menyorot ke arah bangunan-bangunan yang menakjubkan. Terakhir, New York. Mungkin tidak ada orang yang tidak pernah mendengar nama New York. Setidaknya pernah mendengar nama kota tersebut. Walaupun bukan ibu kota dari Amerika, akan tetapi New York selalu ramai dengan wisatawan yang datang dari berbagai wilayah. Pusat modernisasi dan industri dunia modern digital tidak salah jika dijadikan sebagai salah satu kota terindah di dunia. Kemegahan gedung pencakar langit yang menjadi salah satu ciri khas New York menjadi daya tarik wisatawan untuk datang. Selain itu, di kota ini terdapat patung Liberty yang berdiri dengan gagah di tengah perairan kota New York. Pemandangan pada malam hari menjadi pelengkap keindahan kota New York dengan gemerlap penerangan yang berasal dari lampu kendaraan yang selalu ramai serta berasal dari gedung-gedung tinggi. Oleh karena itu, tidak heran kota New York menjadi destinasi wisata yang banyak dikunjungi. Itulah beberapa kota yang terkenal memiliki pemandangan indah.

93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Selamat malam Eskena, bersama dengan Nimas ya, menemani kamu masih ada di agenda weekend 14 Juni 2026, menemani kamu di Top Korea sampai nanti jam 8 ya. Selama 2 jam ke depan, buat Eskena yang mau bergabung merapat untuk request musik bagus dari idol K-pop favorit kamu, yang mau kirim salam sapa boleh banget, atau ada yang mau direkomendasiin film drama terbaru boleh banget join WhatsApp langsung di 081-259-33126, atau mau komen inbox di Facebooknya Suara Kediri boleh banget. Selamat bergabung, enjoy buat kamu semua ya, Skander.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
5: Halo, saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat yang...
6: Ih, Mila, kamunya belum nih. Kenalin, nama saya Risma Andari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
7: Kenalin, saya Larsuti Nugroho, yang memerankan Elin.
8: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Amin Rishi alias Roro.
9: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
5: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
9: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
5: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
8: Saksikan keseruan terbaru
5: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
9: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
8: di RCTI Oke, Channel 28.
0: 93,5 suara Kediri FM.

93,5 suara Kediri, inspirasi dan grelsi. Oke, selamat malam buat kamu. Dimas mau ingetin buat SKD yang sering pusing dan kepala kamu berdenyut, sakit gigi, perut kembung, mual-mual, masuk angin, sakit pinggang, encok, sakit linu, dan kaki bengkak, terutama kamu wanita yang lagi hamil. Jangan khawatir SKD, kamu bisa gosokin aja dengan minyak gosok cap tunggal ya. Yang mana minyak gosok cap tunggal ini diremu oleh ahli obat tradisional dan juga diawasi oleh petiker yang telah berpengalaman, sehingga sangat terbukti untuk kemanjuran dan juga khasiatnya. Minyak gosok cap tunggal ini SKD bisa banget digunakan untuk menghilangkan gatal-gatal ya. Ini bisa digunakan sebagai obat luar ataupun diminum. Jika mau kamu pakai sebagai obat luar, cukup kamu gosokkan aja pada bagian yang sakit setiap 2-3 jam sekali. Untuk bengkak dan keseleo, kamu bisa oleskan atau tempelkan kapas yang sudah kamu basah dengan minyak gosok cap tunggal, terus taruh di bagian yang sakit ya. Dan khusus jika diminum, minumlah minyak gosok cap tunggal ini bersama dengan air hangat dengan ukuran jika dewasa 3 kali sehari 1 tetes. Sedangkan untuk anak-anak cukup dengan 3 kali sehari setengah tetes aja, Eskanda. Buat kamu yang mau beli minyak gosok cap tunggal ini, bisa langsung dibeli di Apotek Astria Farma Jalan Raya Minggiran Kediri, Apotek Usada Pare, Apotek Surya Waras Badas, Apotek Kejowates, Apotek Surya Jalan Doho, Apotek Doho Saya dan Apotek 71 di Jalan Doho, Toko Jamu Air Mancur Jalan Hos Cokraminoto, Apotek Trisula Jalan Hos Cokraminoto, Apotek Murni Jalan Brawijaya, Apotek Lodia Farma Sukorejo.

93,5 Suara Kediri Inspirasi dan Kreasi. Masih bersama dengan Dimas di Top Korea Skende. Ada rekasan musik bagus dari Kak Arcen ya. Pengen diputar musik bagus dari Elite yang It's Me. Oke, habis ini bakal Dimas lojarkan. Ditunggu dulu, jangan kemana-mana. Ada Kak Nova Cruz juga. Skende pengen diputar musik bagus Seventeen yang Crush sama EXO Touch and Go. Oke, langsung aja Dimas play. Tapi Dimas ingetin dulu buat Skende yang mau request, boleh join WhatsApp langsung ya di 081-259-33126. Atau buat kamu yang mau komen inbox di Facebook ya Suara Kediri, boleh banget Dimas tungguin feedback dari kamu semuanya. Oke, satu lagi ya Skende, baru masuk ke requestan dari Kak Ardi ya. Pengen diputerin musik bagus dari Taeyong yang Rock Solid. Oke, boleh banget langsung Dimas play setelah ini. Buat kamu semuanya, selamat mendengarkan. Enjoy ya Skende.

0: My mom said to me, find someone who can give you everything.
1: 93,5 suara kediri inspirasi dan kreasi, masih bersama dengan Dimas Eskende, kembali bersama dengan Kak Rahayu. Pengen diputerin musik bagus dari BSS, CBS Primetime katanya. Oke, boleh banget, habis ini bakal Dimas luncurkan, ditunggu dulu jangan kemana-mana. Requestan musik bagus dari Bang Ari di perjalanan katanya Eskende. Pengen diputerin musik bagus dari Independ lu, seboleh banget Dimas luncurkan juga. Satu lagi requestan musik bagus dari Kak Dadau, pengen diputerin musik bagus buat temenin masak. Hari ini maunya perubahan terus katanya. Lagi PMS kali ya kak ya. Wah ini ini kayaknya tanggal-tanggalnya 11-12 kayak nih mas ya. Berarti tim yang kalau PMS tuh bawaannya pengen ngemil, pengen maem terus gitu ya. Nih mas puterin musik bagus, sesuai requestan kamu 50-50 Ops My Bad. Nih mas juga sebenarnya tipe yang kayak gitu ya, kan? Kayak bawaannya pengen makan, pengen ngemil, tapi nanti pas hari H-nya tuh gak doyan makan. Bukan gak doyan sih, lebih ke males. Tapi kadang juga bisa gak doyan, terus makan tuh bawa aja kayak mual, ngerti gak sih? Karena udah ngerasain sakit delep gitu. Buat kamu semangat, tetap kontrol makanannya ya. Langsung aja nih mas play requestan dari kamu semuanya. Sekian deh, selamat mendengarkan.

Eskenda, ada 4 film Jun Ji Hyun ini raih lebih dari 5 juta penonton. Terbaru ada Koloni. Kalau sempat Dimas bahas semua, kalau enggak sempat kita bahas yang Koloni dulu ya. Ini benar-benar film gong banget. Eskenda, kamu nih wasarannya harus nonton. Masih ada di bioskop harusnya ya. Jadi ini film terbaru banget, Eskenda, benar-benar baru banget film Koloni. Ini berhasil meraih lebih dari 5 juta penonton dalam waktu, kamu tahu, cuma 24 hari penayangan, Eskenda. 5 juta penonton loh. Film ini mengikuti kisah Sejong yang diperankan oleh Jun Ji Hyun, seorang profesor sekaligus ilmuwan bioteknologi yang menghadiri sebuah konferensi penting. Situasi mendadak berubah kacau ketika virus bermutasi dilepaskan dan menyebar dengan cepat ke seluruh gedung. Wabah tersebut ini menyebabkan orang-orang yang terinfeksi mengalami transformasi mengerikan dan sulit dikendalikan. Kamu tahu zombie, Eskanda? Nah, yaudah, ini kayak zombie. Emang udah zombie kayaknya ya. Pihak berwenang kemudian menutup gedung tersebut sehingga para penyintas terjebak di dalam dengan ancaman yang terus meningkat, Eskanda. Sejong pun harus bekerja sama dengan beberapa penyintas lain termasuk Choi Hyun Sook yang diperankan oleh Ji Chang Wook. Ji Chang Wook, Eskanda, kamu tahu kan? Itulah. Seorang petugas keamanan gedung. Di sisi lain ada juga Seo Yoon Seo yang diperankan oleh Kokyuwan, Eskanda. Jadi sosok misterius yang memiliki kaitan penting dalam krisis yang terjadi. Comeback layar lebar Jun Ji Hyun ini terbukti sukses hingga meraih lebih dari 5 juta penonton. Dan gak hanya itu, Eskanda, film Koloni ini ya meraih kesuksesan di beberapa negara lainnya termasuk Indonesia yang sampai saat ini telah meraih lebih dari 800 ribu penonton dan menjadi film impor terlaris di tahun 2026 ini, Eskenda. Jadi ini Mas saranin buat kamu, ini Mas rekomendasiin buat kamu harus nonton ini. Kenapa? Karena ya sangat rekomendasi, Eskenda. Jadi sangat sayang banget kalau kamu lewatkan.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Hai.
6: Kamu wangi banget. Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
5: No, ini Soclean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget. Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
5: No, ini Soclean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 93,5 suara Kediri FM.
7: See that girl? There's just something about her. I just

93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Oke, sekarang gak gerasa waktu kita di Top Korea sudah sampai di penghujung sajian ya. Buat kamu yang sudah merapat bareng sama Rimas, terima kasih kebersamaan kamu semuanya. Yang masih pengen stay tune, tenang aja, Rimas masih ada waktu 2 jam kok sekarang barengan sama kamu. Sampai nanti jam 10 malam ya. Jadi buat kamu yang mau bergabung untuk request musuh bagus Manca dari tahun ke tahun atau Pop Indo dari tahun ke tahun juga boleh banget merapat, join WhatsApp aja langsung di 081-259-33126. Atau buat kamu yang mau komen inbox di Facebook ya Suara Kediri, boleh banget. Dan mas tungguin feedback dari kamu semuanya. Kita see you bye-bye dulu. Stay tune, pantengin terus 93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. See you bye-bye.

0: 93,5 suara Kediri FM. Peristiwa dunia hari ini. Peristiwa dunia hari ini.
1: Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 14 Juni, di antaranya tahun 1779, Pierre Michel menemukan galaksi bunga matahari. 14 Juni 1913, diperingati sebagai hari purbakala di Indonesia. Pemerintah Hindia Belanda membentuk badan kepurbakalaan Oide Kundige, Diens Odi, atau jawaban purbakala untuk menangani candi-candi purbakala yang ditemukan di Hindia Belanda, sekarang Indonesia. Dengan lebih intensif, setelah Indonesia merdeka, lembaga ini berubah menjadi Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional atau kini Pusat Penelitian Arkeologi Nasional. 1998, Chicago Bulls memenangkan gelar NBA ke-6 dalam 8 tahun dan ketiga berturut-turut, mengalahkan Utah Jazz dalam seri kejuaraan. Pada tanggal 14 Juni 2004, memperingati Hari Donor Darah Sedunia yang bertujuan agar masyarakat dunia memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya kesehatan mendonorkan darahnya. Mendonorkan darah tidak hanya untuk tujuan transfusi saja, tetapi memiliki banyak manfaat untuk kesehatan, seperti menurunkan risiko kanker, mencegah penyakit jantung, membantu menurunkan berat badan, dan dapat mendeteksi penyakit serius. Itu tadi beberapa peristiwa bersejarah pada tanggal 14 Juni.
0: Sembilan tiga koma lima suara Kediri FM.

0: sampainya Anda tahu.
1: Askana, di balik rasanya yang terbilang unik, ada beragam manfaat buah bit bagi kesehatan. Tanaman berwarna merah keunguan ini mengandung berbagai nutrisi yang diketahui baik untuk menjaga tekanan darah hingga menurunkan resiko terjadinya penyakit kanker. Bit sebenarnya bukanlah buah, melainkan tanaman umbi-umbian yang tumbuh di dalam tanah layaknya singkong dan ubi. Namun karena bentuk dan warnanya, bit seringkali disangka sebagai buah-buahan. Bit juga sejak lama digunakan untuk pengobatan alami karena mengandung beragam nutrisi yang meliputi karbohidrat, protein, serat, serta vitamin dan mineral seperti vitamin C, folat, kalium, magnesium, natrium, dan zat besi. Selain itu, bit juga rendah lemak dan kalori, tidak mengandung lemak jenuh atau kolesterol, serta kaya akan antioksidan. Berkat kandungan beragam nutrisi di dalamnya, bit ini dapat memberikan beragam manfaat kesehatan, diantaranya menurunkan tekanan darah, mencegah pikun, mengendalikan kadar gula darah, meningkatkan kinerja fisik, mengatasi peradangan dalam tubuh, mencegah kanker, mendukung kerja saraf dan otot, serta memelihara kesehatan pencernaan. Meski buah bit memiliki segudang khasiat, bukan berarti kita dapat mengkonsumsinya secara berlebihan, karena terlalu banyak mengkonsumsi bit justru dapat menurunkan kadar kalsium dalam tubuh dan mengganggu fungsi ginjal. Oleh karena itu, sebelum kita mulai menambahkan bit ke dalam menu makanan sehari-hari, sebaiknya konsultasikan ke dokter terlebih dahulu, terutama bila kita menderita penyakit tertentu.
0: ...93,5 suara Kediri FM.

93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Masih bersama dengan Nimas, alias kembali bersama dengan Nimas Eskende. Spesial minggu malam kamu di Bear Request selama 2 jam ke depan, tepatnya sama nanti jam 10. Buat Eskende, buruan merapat untuk request musuh bagus favorit kamu dari manca, dari Indo, dari tahun ke tahun. Boleh join WhatsApp, sosial media Suara Kediri lainnya ya. Selamat bergabung merapat, enjoy buat kamu semuanya.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh? Teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
1: Tijus!
3: Seger! Satu lagi ya, bang, es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Bintu.
6: Bu Nana.
7: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
6: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
7: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
6: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
7: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
6: Berarti satunya 2.500.
8: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
7: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
6: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
8: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
7: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
9: Wingscare.
0: 93,5 suara Kediri FM.

Selamat malam Eskenda, mau ngingetin buat kamu ya, akhir-akhir ini ngerasain sakit pada kerongkongan, seperti radang kerongkongan atau batuk dingin, kerongkongan merah atau putih, leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi, siang, dan malam hari, sakit tenggorokan, luka terbentur, varises, ora cekot-cekot, kesleo, badan kesemutan, dan yang lainnya. Eskenda, obati aja dengan minyak gosok cap tunggal ya. Yang mana minyak gosok cap tunggal ini diramu oleh ahli obat tradisional dan juga diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman, sehingga terbukti kemanjuran dan juga khasiatnya. Minyak gosok cap tunggal ini Eskenda bisa digunakan sebagai obat luar ataupun diminum. Jika sebagai obat luar, cukup digosokkan aja pada bagian yang sakit setiap 2-3 jam sekali. Untuk bengkak dan kesleo bisa dioleskan, bisa juga diketempelkan untuk kapas yang sudah kamu basahi dengan minyak gosok cap tunggal, terus taruh di bagian yang sakit. Dan khusus jika mau Eskenda minum, minumlah minyak gosok cap tunggal ini Eskenda bersama dengan air hangat dengan ukuran jika dewasa 3 kali sehari 1 tetes. Sedangkan untuk anak-anak cukup dengan 3 kali sehari 1,5 tetes. Minyak gosok cap tunggal ini juga bisa banget digunakan untuk menghilangkan gatal-gatal kayak di sela jari tangan dan kaki, mengobati panu, kadas, kurap, bahkan bisa. Buat Eskenda yang mau beli minyak gosok cap tunggal ini, bisa langsung buruan dibeli ya di Apotek Gudang Kapuk dan Apotek Mogi Jodongan Tru, Apotek Raya Sehat Tulungagung, Apotek Yatwaras dan Apotek Sumber Waras Tulungagung, Apotek Punden Sehat, Apotek Dian Farma dan Toko Obat Yanabaru Blitar, Apotek Setia Bakti, Jalan Nastrip Serengat Blitar, Apotek Dua Putri Dewi, Jalan Raya Koman Blitar, Toko Jamu Blitar, Apotek Selamat dan Apotek Garum Sehat Blitar.

93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Oke, sekarang masih bersama dengan Imas di Bear Request malam ini ya. Ada requestan masih bagus dari Karina, pengen diputar masih bagus dari Helsey yang sorry. Oke, boleh banget, abis ini bakal Imas play requestan dari kamu. Requestan masih bagus juga dari Kabayu, eskanda pengen diputar masih bagus dari Love and Animary yang Fuck I'm Lonely. Oke, boleh. Dua requestan dari eskanda nih Imas luncurkan setelah ini. Satu lagi ada requestan masih bagus dari Kak Vincent. Selamat malam Kak Dimas, halo, selamat malam kamu. Aku mau request The Reason. Oke, langsung nih Mas lancurkan aja ya. Waktu sekarangnya mau request musuh bagus, masih nih Mas tungguin. Boleh join WhatsApp langsung sekarang di 081-259-331-26. Selamat menerkakan, enjoy buat kamu semuanya.

93,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Oke, sekarang gak kerasa waktu kita di Berikos sudah sampai di penghujung sajian. Buat kamu yang sudah bergabung, terima kasih kebersamaan kamu semuanya. Sekian deh, sehat-sehat, bahagia selalu, dan jangan lupa untuk selalu tersenyum, bahagia selalu ya intinya. Nima pamit undur diri, besok kita sehat-sehat lagi gitu ya. Selamat malam semuanya, semoga malam ini bisa istirahat lebih baik dari malam sebelumnya. Terus besok pagi jadi hari yang lebih baik juga dari hari ini. Oke? Okay? Tetap semangat buat kamu ya, Skenda. Nima pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.

0: ADR True teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
1: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
1: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai. Gampang Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
1: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare
4: 93,5 suara Kediri FM.

0: SKD untuk kamu yang sering banget pusing, kepala berdenyut, sakit gigi, perut kembung, mual-mual, masuk angin, sakit pinggang, encok, dan sakit linu pada kaki bengkak juga ya SKD pada wanita hamil, jangan khawatir, cukup gosokkan saja ya SKD dengan minyak gosok cap tunggal ini. Di mana minyak gosok ini telah diramu oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman sehingga terbukti kemanjuran dan khasiatnya. Minyak gosok ini tidak hanya sebagai obat luar, tapi juga bisa diminum. Kalau sebagai obat luar, kamu cukup gosokkan saja ya pada bagian yang sakit seperti biasa. Dan untuk yang khusus bengkak dan kesleo, bisa gunakan kapas yang sudah dibasahi dengan minyak gosok cap tunggal, lalu tempelkan pada bagian yang sakit. Tapi jika khusus diminum, minumlah minyak gosok ini bersama dengan air hangat dengan ukuran dewasa 3 kali sehari 1 tetes, sedangkan anak-anak 3 kali sehari setengah tetes. Dan kamu bisa langsung beli, tersedia di Apotek Asia Farma Jalan Raya Migran Kediri, Apotek Husada Pare, Apotek Surya Waras Badas, Apotek Ijawates, Apotek Surya Jalan Doho, Apotek Doho Sehat, dan Apotek 71 di Jalan Doho, Toko Jamu Air Mancur Jalan Hos Cokroaminoto, Apotek Trisula Jalan Hos Cokroaminoto, Apotek Murni Jalan Brawijaya, dan Apotek Claudia Farma Sukerjo.
1: Sembilan tiga koma lima suara Kediri FM.

Selamat pagi ya sekedar semuanya, tepat di pukul 7 pagi tentunya di ruang dengar kamu suara Kediri hari ini. Dari sekarang untuk kamu di pagi kali ini yang lagi sibuk-sibuknya ya, entah yang lagi

Sibuk di dapur, lagi sibuk sarapan juga, entah persiapan ya untuk di jalan, hati-hati ya untuk kamu yang sedang berkendara. Dan tentunya sekiannya bareng Dinda ya, pagi menyapa hingga pukul 10 pagi untuk menemani kamu. Waktunya Dinda mau absen dulu, yang udah bergabung ada Kiki yang mau request musik bagus tak apa-apa dari Bokinana Family. Siap, sudah Dinda masukkan ke playlist kita di pagi kali ini ya. Dan ini juga ada Sinta dari Keprojo yang mau request musik bagus, Jema 1645. Oke, siap, udah Dina masukin ke playlist ya untuk kita pagi kali ini. Dan untuk kamu semua, mari kita dengarkan yuk requestan dari Eskanda semuanya. Ini dia.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
2: Bisa bantu saya nggak?
3: Kenapa saya?
2: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
4: Selamat malam, saya Sena.
2: Kamu tuh ngapain sih disini?
3: Mungkin ini yang namanya jodoh.
5: Itu pacar, Mbak.
6: Tunangan. Tapi ternyata